0: Ja, mense almal so ek gee kan ek hom ke wol am sinta ke 935 ke konkerado XFM dite macho ngamqoqo mata saqinqo musi siyaqhaqha kwe kinceke mke wol ngxuma msole masa amqinqo ike he Zulia dala angqoqa qom kithi simu ya he ya wa tingacha masa wa ke ka ke tumkhunqumka em
1: ka e jugia mangete juga khauga da sintike mangete konqa and South Africa juga ma di tia Namibia ati ya okwinwa wa tsai ga ku da sa yu ya kai kula kenonga ho khale tsimo o tsiki tshe tsanti go ya ngode konna ju ma ti sei ya konna ju ke ku
2: Mikwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa angami tutua
1: yangu kwa ngajuge tishimu a ipo mwaga diwisa ama yetu kwa ngajuge
2: tishimu ama kwa iwa maecha Ketu ya tu tak uka la klo, ti trotro tak le klo. Taka ti trotro tak le klo. I ketu ya tu uka la. Taka tu ya tu u. Ketu uka he si uwa wana kwa. Taka i ke u inga ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa i kwa ke kwa ke ta chonga ke ti sete kule maya wame trome. Anjwa ka klo, di ngule kan tu trotro tak klo. Anjwa ti uka inga wana kwa. Okay, tadi pentai ke ikut kau, iu keintang kawat kaya lachu, kaya chu ayah ngang kamkalawa in makuna agaya ngang kongali, tanggali kala agaya ngang kawat kaya chong kuna kala, usimu kem cemangia kala ngangku, kasih koke u, tak kasih koke kawat kaya la, kasih koke kam, kasih koke ngang acing gali, tanggali kala, kasih koke Jabat kau tuh kena bola singkai kau nak bola kui, pun tak akan drink, akan drink kau bola. Tapi si kau gen, kau ni ke singkai kembali, kau gen jadi, kau kau pun kau kau tua, kau gen kiri kembali kalau tengah si kau gen cukang atau si kau gen kangkung dah. Tengah kau gen tepat kembali mita di, tengah ngomong awak was tu lah, ngomong kau gen u tengah gen kawat kai tengah gen, tengah gen angga. Yang itu nak mengangka ke itu nak, dan mereka kaget khif, kaget tua mukalla, tega kekeka, kaya kan mereka kau ke kampai, ya tak angin, tangin cak, angin cak tu mereka ke hari kita ya kau kum, mula mari tangga lawakan diri kagak angka ke wah sa, tambe, angin warna sang, kaget ta, tega sange itu nak, kaya kau kan mesti. Utang hak asyik kocang kong, sakit kong kita hak ini kong kita hak ini kian jumai, tak asang kian jumai, asyik kong sakat gak kong hai, sakat ini mari kalau tak sakit diri aku ya, tak mari kalau kaget ting, ala mula sakit kong sangu tak sangu yula kalau kang kaget ngut dia mari tak anggal, tak anggal kaget ting, ala tak sakit itu bah, tak ngapa khawat sakit ting ambe, kalau jumai hak kete chu. Tada hari saat yang ini nak ikhli mungkin ikhli untuk ni kita. Tapi mari kula kal aku lah uke beniaka. Tapi kau sese kekau. Aci cik aku hari kau uke aku tega ke aku ngau aku mari. Tada he aci lela mari. Aku ulak oh. Tapi mari wa wupi. Aci ngai diri lah. Uke sese kekau tu na. Tapi kula uke benia mari. Mungkin sindo. Kek tu kau yelah kong, juga he anda baik halu, awang gun jo, anjo kalau kau anggu kau kari kalau kau anak, tak uat ama, tana, tak awang gun aritiraya, tak kau anggu cengaya, tak kalau kau anda baik ayuya, tak kau wa, kisah kari. Duri kari ka acu, andangku kan duri kari, tak cinta acing, tak acing ka kasih topak kecu, wanjung nama kan duri kecu.
1: Tak agi, ma imateni kuah kab, uzila mka koga di mka uzila sivitaliga.
2: Njuta ni abanga taki uzala unga mulaka angai katoyong ka kwa kataria aka a uzala unga taka ika katoyong kanga aka nga angai ta waspangilo taka waspangilo ta ukasi kwa kumi ka kagun ni waspangilo nga.
1: Taka yasim kwa kama kaya mga mga ntwa panga kongwe spangilo kaga. Diga cewi siman mga kaya
2: kacau sekarang kan mai, kami ke akhir bangga, unga kami ke akhir buat akal tu was panggil.
1: Angga kan, gue gak kuni, oke, sweet lagi aja ni gak kula. Ma, kakak kaya kan ni asing kama, kakak kama kat kia, kakak.
2: 这是什么呢我我家就给我我的我给地上打咩大概又给地上打咩了啊打咩了一口宽宽大概一口宽宽啊是他给关注我给给啊我家啊靠我经济咋出 njungwe ke wakwala daga u uge ta kan a ka kokuma an ba hun ke ko ami ngaba ka hun te ka akwa to kisi chwala a ke okay daga he ya ke kisi chwala ta singwa ta we kong kan njungwe ya ka unko ke wakwala daga uge ta mala ya ke kao ti kwa me me kao ti kwa kao ta ko la khongwe ko khongwa te te wan jong jong jong jong ka ke kwa te ke ya we kang o hong hong ta mi a kwa a cho wa la he a wang he mi an jong jong wan nga cho a cho la yang o ung gu ta ka he a kwa wa kong cho wa la he wang gu chong de le ngi a ke a me sa te ke a ambe kokomang kang sike dui dan ngge ke ko dan jonjong ke jo ta jin ke nga kan dang sika ke promanan dame ti ko iwi se si khong hu kwa khwe dan ngge ko te ke ti ke ma ke ma tro ke mi ka ka mo ke si ti khong dring ma ke a wi dan jonjong ko te ke to kwa khwe ta ma wi a jonjong te ne jo te u a jin de ma la a khong tho ta u ke nga ta ya ge kwa te tu tu sung gue ma wa ta ya ge sung ta jang jang we ma chim de ma tho ta ge cho ta ge u ta u ke ku chim de man do ta ga kha ke ngwa chim de ma la ka kha ke ve nya ta kha ke cha cho ta si kha ke ka ba chi ta ke khong ke ngu mi te un ta ga ge cha cho
1: chi si ma la ma khang ngwa khong ke chi chi
2: chi ka chi si ma la khang ngwa ya kwe chao ke a kwa ka chi khang ke hm heke heti twange hung hale ke kwange ya a ati twange kha kwange ati ke yawe ti twala mungwa ki ape akonta aka ta go twa ke chao ti twa yo ke ke ba ti simanda chao ti twa wi se yama kha ti twan jo yama kha ni jin ko a chao ka ti a kwe ti a mu ta ri a te kha be hung ka kwe ju wa m ta kwe ma m ka la he ngo la u ki twan 做其他事情，我搞。

0: Rihantitsa ne kuya maku ankati lehta aftan ukuska tsame 12 ek amako 7 20 minute ze ngikara kwa nuk ai sikadrien der ta minute ze eya kwa programme se ko khirisa nye varisan motweta miete hem bori ko khuzite anka kutati programme bori ko khuzi radio si aninsa surya tv ne bori ko khuzi angeto ka sure tan hiya ko studio si ka nbl na kutia anka ta khon kunati anka ta tenu tsan gara ka tsam programme kham tsanaga komsa ya vate tan hiya kotia ankan khakate tsanaga tiokrina mago ta kurio programme ncese ko yamsna khwata tsam zike bori ko khuzi tenzi temotetia anka kwa tengo e platform den sasa kandure darana ko sita tin kwena hiya ko ancwenza nke acecre han gawana tiqiya ko cwenzi kwena uzi Timo Mise, Zoni Frolinda, Estela Dalla, Breta Moyo, Ronika Mangu, James Maria, Siaka Snongi, Bernita Ntala, Oliva Kongo, Naki Dan Mukoso, Paulina Tumbo, Justice Tsipopa, Minka Dren. Ta radio nge kete denu ngikriya kwena nyako esika platform den clinic kingosi tatina tanzi garaka kuzitwara tatemo sasa ankandore senza ta bori ko kuzitemo tinzi anzite kete kom tati radio nertens even oni fm ki kro programme se ko nyam sna khwata hango se ko khirisa hiek esika twa khamene tezi e ya khwaham yen irek amade kwa programme khirin akams ka totsi ya ko khota
1: eska
2: ya
3: Aswe wede chigbada chigden akango chikaya kishin atle machine kishin ya deshin kuko gominga twa ta amunka o chawe chawe te chigde kuimanyu tanga bakula chigda konsh teke a ngudi kaya chikanga ngaba amanye te kuri mama kaya amanyu teke a kaya ngaya ngaba Daga henga ya gawa, ne mashi thori kete chige kalu au chauka nga kalu ke kara, o nga kuri ke mchi tangu sheshi kula, ta chiga tangu, gui kanda sha tangu na ya kau tuna ya kau, kunda kandi, tandi chau chau tuka, onu kangu kwa ne kau, de ke sha kui chuke a pita chige kau, de ke mashi chauka o ka tanga. Chigombi, Chaho, Chigam, Tita. Kekan, a Makui, Tendera, Panga, bagumita makwal si panda kum singa kwang angkura kan ngay kwan juga gengkuri ni gengkuri ah gengkuri ni kunda ni da gengkuri kunda mati kuri kahe mchusan si di asil da kumuka kai kame ba ma ama kame ba mika kame ba ta kame ba kurma mtai ta mi ma kum tongan da gich ah ah Ode tapi dah dingin doa mak, anak kan ni kunda naga. Kata mungkin agak macam jawa na ayah. Kau aje kejuka gora di panda kum agak kurang. Atau di sana dari tongga cumbika kecia ada kan. Dingin doa. Tak macam ini tak agak macam kecia kau. Kata mungkin kau kau kui. Aje panda kum gora kam dingin. Kau kum kam dingin. Aje panda kum kam dingin. Kau juga kusuk kum turut dan juga gora juga. Cuma gora tak kekade cim dewo. Lagi cai, dalam makan ngaga kau semakan kau makan di kamar yang kuma, kan yang kuma. Angkang dunia adalah asing tak kata, ngaji ke asing kau kau membaju kantang juga kau kau kuatwa kau kau kau kau cintai. Kau hai kau kuatwa juga kau kau kau juga kau kau juga kau hal. Takkan ni orang kau kumi wong, aichau kau kumi sama kau kula. Takkan ni kau icua uang kau dijaga ke juga berjung agak syakat agak singkat tika aku juga. Tangan dawe mewing icua tiga juga kau kau kantar kau. Tangan ni kau kumi dawa kau juga kumi gagat tahu dawa kau gigi kami jaga diri ukuang sih mata diri kau. Nanti kau hidup jam dia jual cik dia ni ada tangan kau tak. Ya, angkat kaki saja. Kamam cing dia, aku ada dia. Kamam cing aku dah yang dah cik awi. Macam kata muka siang ku aku dah kagma kong cing mukau. Dalam pandu, tapi kau lemah kan muka awak. Kamu muka ku aku muka awak muka lemah muka awak. Jadi muka muka ni aje cik dia. Anju undua. Tada gomu cuta uke wana kuri amau wana kuri kamu bersih cik ye. Kamu bersih cuka ciam. Hari ini kedua duku wakanda duku kita nikah. Jaga sih. Ige sih nikah kita nikah wajar betul jangan doa kecil kuangka. Si panda kum agak dunia jujang. Jujang kung ukui sih cik eh jujang kuang kuang bangun. Tapi zaman cakap muka jujang kuang. Jujang kuang Tapi panggilkan doa dia kung doa. Ane si anu dunia si panda kum kamu kau tak juga kasi panda kum dunia tadi yo citer kau muka mati muka keng ham aku engkau muka kau kawat dia kubung kita si panda kum dia juta jual kawat si panda kong kadun si panda kaka kum wo dah gua indah kurung kau indah kau joko anu dunia tapi ini tu dami tapi ini hanggula kawat disin. Kekahuan ya, dah itu ni anu dunia cikgu cipan dah kumkang, juta kasih koni untuk juta kekat, cikgu senkat koni untuk kulit untuk juta kacim deh, dan mungkin kuku yang cipan dah kum, kawan dah kebuntala cipan dah, kalau kamu indah, kui anu dunia kamu kui kekum cikgu cipan dah kum tak kah, kalau luka, tak tinggal tengah apa, lagi waktu tu tak mati kuraman cipan dah kum kong kuadun. Kang cawat ke, siang ke, yo, ganti icha we, tak kaya ni, caw kasih, ada caw doang dah, dah datar ada kah, caw cukup nanti, icha duning, oleh icha kengku kasih panda kum, ikut caw kum, asam nanti kata, oleh tu duding singkan dah sah dah, sah kum nak caw kuda, sah ini tak cuma kita, ini tak he, kita, cuma tak kah, kita masih ada cukup kau kehehe. Jaga yang dah mahaku kuga menjaga, ngau, ngkwa, tapi tak menjaga macam macam tu kau menjaga diri kau, diri kau tak menjaga ngkwa tak cinta. Kan dah nanti satu dah kau juga kuda kau macam tu, kau juga kau kwa ambar kau nanti, siang tadi si maga kerja di panda kau maga tadi, kau mika juga kau maku mika kau. Kau kan dia jadi nunggu mam kerja panda kau mesti tahu kau gawain dekia kau dah tahu kamu kui. Tatalah kau kau dah gawain mana yang kamu tadi kerja tahu kamu tu pun dunia kerja panda kau. Wah kau macam tahu dekang kalau kau kau dah nunggu. Dekau nunggu mesti tahu kamu kui. Indah ke kau dia? Ayanda nunggu yang di sana dah nunggu dekau mesti. Kau jangan dah ugan dekau kata. kama yatu ukuna da kakuti ya chikwa tata chigishin diti ye kande wa nudi then kanta kakulata juka kawo wu kanda nga kanini ya chita shakushini mpungushini makuwa uta nga chigi hake mdiji ta kihi kata diwe mei ema kane ya wa diwe mei makane ya wa nawe diwe mei ni kami wii mta aa diwe mbisi kongi ya kundua kongi ya kunda shakwe nude kongi ya kundua tadiwe mei kakua jipi nga ushi kunda mei shokushi makula kunda anate jingi kuju nga ada ejo wakete kia makuwa mwaki mkuchi kakale mama kwa mshi mishi achiga chote kika ato shi ishokushi ndo ata kika ika ima ika gie kwa ika gie ngo idesi ka gie ku na gie a chikwata ni ka ka ngo idesi ka diwi nchi ka chigi kwa kwa ima ni akora shoku shima tokula ika mga isho kusi gie kwa wa chika ahe ka shubi ka shunga ya tere mashi ya gwa desi a chunga tatu ka kika e ju dewe juan kai kankura mke wa junia wa gwa desi a chita kama ke agu ke ka nunga nkai kamda wa ada wata tu kaka ching banana jikwati dawa naya kama kini gora inda kege kunda tuta kunda kati nganga uta juka kwa ke longa shai juka kaku ingu gomenga jita tujikino chi kai juka shing kaji kai juka shing juka shing ching wo ku kai kama kui jaka kama wakata nangare chi wo wakishing chi kai kai ting kwa mea wa kai kam kura chicken wa chicken juga shu kang kam kui kanin a ngashi mashi ni kwa chua ka ka ke kam gen agbo a wa kango chicken wa ke shin ya kong shin do ma joy ka he ma chi gen na oko ya e chika na e chika ka o ma jo kam kui ka ke kam kui
1: Escar.

Exka if I'm 107 xa ngxenye ngare kimtsa zamtsa mozancane ngecamtsa ke imitha small icamtsa iqala camtsa umtsola ka gqoma khamela camtsa ke 3 camtsa ke don't take money take come on camtsa chokona umtsa bro namtsa qala camtsa gqoma saka wisike umtsa wola ke gqoma khamela ca ke iqala camtsa uma eh umtsa khanga uqhatiwa ke wola umtsa tsinga samtsa yo firiri umtsa singi umtsa wola camtsa ke firiri umtsa qhatwila samtsa bore ku ngamya gqoma camtsa umtsa iqala camtsa uma sorry, kau sih game sekarang cuma aku game sebelah kacau ngawa. Tapi sih kalau game sekarang kau cuma tapi sih game tenis dah. Cuma game sekarang kalau game sekarang wah season tu nak kick memang dia olah kau cakap tenis dah. Wei, you listen. Season tu nak game tapi sih kau cuma last TV game sekarang cuma sama ini ah ya cuma game sekarang 5 demand game sekarang cuma minyak ram sekarang solo game sekarang tadi kau cuma kau sih nak game sekarang sih game sekarang program kacau kau sih game sekarang agam itu kau sih game sekarang cuma ya kau cakap kalau game sekarang program kacau cuma akan kau aku nak bagi cik him capasi macam sentuh aku sana capasi macam hama aku sih kena yang naik kaki sama ni cua awak aku sih sama ni cua senyap ka tak awak cik hekam macam sentuh aku sih kena cik hekam macam senyap aku sih kena tak awak cik sih kena macam titi aku yang cari macam capasi macam senyap u cik hekam macam pangga u macam senyap u cik hekam macam jala macam senyap u cik hekam macam tua macam senyap u cik hekam macam kawan cik hekam macam gulit ah sekarang pasi macam sengai kaki kalau cuma kita sama nak ada kau sih nak tu macam ada kangen lagi kau sih kena agia agamu sekarang asing mereka oh asing mereka oh aku keluarga ya first time kaki kalah sama titis ngah eh sekarang asing mereka kau sih nak titis ngah sekarang apa ngah kau titis ngah sekarang mah asing mereka kau sih nak oh macam keluarga agak lagi sekarang agia agamu amun ini habis lagi lagi kalau lagi mah pangat sih tak cuma kehadir tu asing kan lagi ni sih kami monik habis lagi mah wah saya monik habis lagi kaman wah sih kami monik kam lagi kalau cuma kehi mah pangat sih kau sih nak kam cepat sih cepat sih naik lagi kah cepat lagi kau nak cepat lagi aktua tuisa ke aktuna kau sih sih nak habis lagi awal tu tuisa ke aktuna kah agami wah cuma ke aktuna kah awal cuma bisliti agi gutsa tso bisliti agi panga o akti agi panga kwa gutsi agi kuna kwa tsi gutsi agi gutsa tsi kama ni wata wazala kama ni wata kuma kama ni wata atua wan kawa ai bisliti ai yang akago ya kaku ya kamsin ai bisliti akago ya kaku ya tawa ai bisliti akago ya kaku ya agulit agi tsige ai kang mapasima o tasara ke kuisi kana tsumusim sa kwata ne ka tsama ke msa bra tsama ke kamsa ke tsige he kamsa amma tsige he kamsa kwa tsige msa kong kong ko tsige msa ke bisle de ke kang msa msa ga tsige msa ke bisle de ke kang sa kam a ka hinde ke tsuisi kana kang awa tsa panga ta afristan ke ke tsuisi ke kamsa ga tsuisi ke ka kamsa guli ka tsuisi ke kamsa sin ga ka mom tsi ta ai bisle de wa agul ka ina arresta ka tsige he asin ka ku ku ka we mom ji ta to tu chinji ta tu mun mo ti deng ne ne nka na tsum si ka apa nga nga a to ri chinji tsana ta to tum kham tsaka ne a to tum gul ka tsaka ne ne ka u sina ka ge a ai ka do mu ka to wa tsige ti khong ne ha bi sle ti ka to wa tsige ti khong ne apa nga tsa wa tsige ka apa sa sin ya ke ti ti ma no ma ma na wa tapi sih kan Afristan titi mana mama nak wah dah asang hi, osing hi kaki, kamu ni kuah, o kamu ni kungga, kamu ni bahannya, aman ni kungi waka, tak aman ni guaka, tak aman ni kungi sing hai sih kai, si titi mana kaki jala, si kamu kaki jala, si kamu kaki jala, si numa kaki jala, tapi sih kan kamu sih cik gisin dan gigi apa sih asing hi, kiko eh aki bahannya ngoci, aku aki kungga ngoci, karena kamu sih kalau mengusi hati sada gini, sih kai, he ki kuiki ngau tsige kuiki kondisama kulima kaki bahannya kama niki nga kulima kaki kawaya tase kana tsamu si tsige sa tisa nsing hai kanu singi agi nga kusine kanu singi hai agi bahani nga kawisi kandwa ma ima ntima tagi singi hai wana mtima agi panga wana mtima kangi jala agi kuna kawisi anakam tase ni kana tsamu si kaya wa atisa kanga hai tasi niki ka eh ya tu ci o ka kan ci o tasi niki ina habis leti o ina habis hite gya ko eh asin khama ko ko eh ya ka mo ci kan lo a o ka daga ci a o ka jala wa ci ge swa ti sa awa kanu sin ma jala a
Tegas kuna tisa si pasi si ngai kengi kano si imat zela sa tung ngai kengi tiga atu tisa ama eres ta kaca tiga ehe agi atu ama eres ta kaca tiga ano daga ama eres ta kaca tiga agul ta man kana kamu si si walau si si kawa tiga kawa bisliti si ngai ehe agi ne tiga matu zela tiga matu panga o tiga matu hung kanga gulita tasare kau si jam cagum kau si kula kae he kolam cagum kana tsamu si ke sa ka nwa kana tsamu si ke sa tsala a sa tung a sing hei ti gising o sing hei de o sa sanga de ti gising to tsala si sing na ti gising a tula ke a gani si na ti gising ka a sa ti sa ara to ku sa ka nwa da to ku da ka wisi kana masi mane o ha da ka tsala ka wisi kana masi mane o ha da ka tsuma a si mana o ka da ka tsala a si mana o ka da ka wa ti ka a ngoto amane o ta fursantikan amane o ta kan tsinzela tsigai kala tsam ga singa daga tsawa a ta marjuma ko nau awasin daga tsigana zela tsumunwe awasin higa daga ko anqwa ka kya tsige ge zela dai moni tsiga ting tsi gong gong tsa tsiga daga tsiga mo go ere saka tsa tsiga mo tsawa sige mo ke mo go sing hege ka ka dasi ko kya me moni tsiga tsong ka ngoto tsiga ang gol tsa moni tsiga ka tsu nka gawa tsing ka ka sing hego me moni kwa wa ta ngo na frustan tsige moni kwa wa ngo ra sing hei tsiga e hiyo problema anho to tsigi sing ta kona ka wa sing hata gi ne ko ai tloka ki tsawa ta ko anga tloka mo tsu ko ya ka ko anga tloka mo tsu panga ko anga tloka mo tsu sing hya tsike ke kang a planu si si ang mo ta mo si si ke he kang ang tsa ka wi sing na wa a kuli tsa tsige hi jala a kuli tsa tsige hi to a kham sing tsige hi tsawa a hai ka ke a eres ta ka tsike ha tung kona tsinge kana tsum si tsike ha a sekeng a ka wa kan kana tsum si a tota tsatse ke ka mona ta kwinga mi mtsinga ma ga tsige sing ko ke kwinga mi mtsinga ma tsige sing ko ko sawa mi gani kona mtsinga ma tsige sing to ka to sa mi gani ka wisa na kan kana tsum si si a tota ni si tsatse va tota tsatse ke ke amoni kwa nka u jala tsikana amoni kwa tsikana to a amone ku hantsi kana jala kusi kana ka qhem tsari tsa pasi tsa sing hey ka ke tsisi kana ka gya ka dun ta ka kola tsi tsheng tsheng ka gya dun ta bisleta na yang a kham bisleta na ang tsara bisleta na a ang nga kam tsa sari ka qhem tsa ke ka ai kana tsum si sa vena tsi o kana tsum si tsi sa a toa a kana tsum si ke asing jala tsi ka nang ta ke apa si a tsena gi a dong da bisliting ha kama bisliting a tsia a da a bisliting gi mtsima jala a da mtsima tsuma da mtsima to a van kam tsa sare ka wa tsia ka ne ki ka gi am tsa dong da ka kula tsi tsongi ya dong mo tsa tsok na wata gi tsi tsong da wa tsim sa moni tsa ka tsam tsa tsom sa moni tsa ka kham sa ka gi ni kuliti ma ka tsa da kuliti ma ka jala kama ka wisa na kam tsa titi a ka kom tsa sam tsa fiteng na ka gi tsam tsa e kala tsam tsuma e kham tsa gi sa jo a tsam tsa ki dudlu dasam sa program ke kala ke titi maka bang kang ta awa ke wala tam sa ya ke firin dasam sa firin ham ke kuma ngi ngi dasam sa fita ke dudu sa jo atam sa

Exka FM 107 inxinxini ngena kimtsa samtsa bitancino yike chamtsa ake inqomo nqinqike ke DT General chamtsa ke nokuthula omtsa bitancino mtsa ke ola ngqinqimo le chamtsa le 3 chamtsa ke 4 tagamani take chimboy e kala chamtsa me dinsta ke chamtsa ke sizinto la ke inqomo nqinqimo mtsa ola ke uqaqwa ke usena chamtsa le qala mtsa pro chamtsa ka watsi ke chamtsa qa watane ya chamtsa akha go tlaiwa sinxi tse ke usena ma qala ke mtsa plane ne kwa qo ke usena qa mtsa mani tsho ka wa ka mtsa moni ngxa Dwi aki game sak aga kau si si kewat sedih orang si jalan semua si sendiri nih sak aki nih maka cinci ka ngua kae heu kecik kecil itu kau kau ngami mal ngua kae heu sa sumi kene sekarang aku stand kene nih cik kau ya tung sing hai cik gisang cik kau tung sing hai cik gisang oh ya cik kau tung pangga cik kau kau tung tung nak kau si kenawa sa sagi kona om sa sagi kona om sa ya kaki kona kau sa long sa kama kau heu sa sing hai kaki nih kau kau cik cik jalan semua dah kau kapasi kak asing hei ka makrehe cige hei asing ka kwa jala a kwa sinini ka kwa kwa cige ngay ngay ka kem cima apa nga kono cima amane wa ego isi na ajala kamaram sa sage cige kalam sa kwa kwa bisli tingki am sa kalam sa kagum na kem sa atung makrehe ka cige nam sa tung sing hei ka usi na kawa am sa pasim sa panga ka ehe jalam sa am sa pasim sa gha ka ehe tuam sa am sa pasim sa kanggo ka ehe hikang mam sa Kau cikgu nak kau amca singgah kat kini, kat jelasi dapat simca kau, kau kat jelasi dapat simca kau, pangau kat jelasi dapat simca kau, kaga, kain kau hendak jelasi kain kau itu amca, kain kau itu amca, amca sanggih kau na, he aku jelas kau sih amca sanggih kau na, he auto kau sih kena ngai kat kini, kain, he kau ini nama, cima kau mah pangau, kain kau ini nama, cima kau mah, kain kau ini nama, cima pasi kau makan, kain kau ini nama, cima pasi makan kuka, kalau cuma kain, ma mane wati ki daga jala kala tsum ge mamane wati ki daga to kala tsum ge mamane wati ki daga mami kala tsum ge mamane wati ki daga atama ka kan kuma ta hasa atta ta un kamo ki tsi ka mo ki ka atta ne shu ki tinji asin tsi de ga na tsum shi tsi ka asin kwa ka ka tsodzela ka u shi na ka hinda ki ka e ya ko na panga ka ka ngam ta ki bisli ti a o o tsi a ka mo kwa ka ka ngam ta ki amoni xa agutsika na ta ngai apsi ya apanga kwaka amoni xa khamtsika na firstan ke ke kan khumsi o ka jalasi kwaka e ka tusi kwaka e kara pasi ga ku ngara pasi ga ku panga e ka pasi ka ku kainga e ka pasi ga ku jala ga e ka wisika na ka ngwa ku e asang le wa ka ku e asang na ya ka ku e he asang ga ka ka tua a ku asang ga ka jala a ku e a khamsa ga ga tuma a ka wisika na ka atwisa Cikana kita kongcinji atau cikana kita uzala atau cikana kita otoa, mereka kita kalau cuma ke ema bahannya aku, kalau cuma ke mana aku ema kuliti mama gumi tak wat kawa, kuliti mama gumi tak wasan, kuliti mama gumi tak wasan ya, ke kuang matu sakit kat kacinji kuang matu sakit kat pangga kuang matu sakit kat mana cikai, kau sih dengan bawa, kau em capa sih satu tukar kisum. Kami semasa kelas, musim zaman itu awak kawisnya nata sengai kita. Zaman itu apa angka kawisnya nata afirstan kita. Zaman itu agak macam ni, tawa sengai kita ni kuang kecapa sih, tak kuang kecuali jalan tua. Cepat semasa cinci kawisnya nak, cepat semasa kami seng kahmu jela, kami seng kahmu tua, kami seng kahmu cuma kawisnya nak angkat lagi. Cepat semasa sengai kita kami sengat ae, bola sengat ae. Kau sih nama sama nak pangak kau sih nama sama nak gua kau sih nama sama nak kama kata wasing hek ini kau hek jalan tua kau hek tu tua wa cik kau cepat sih cepat sih kuaga cepat sih cepat gukuaga om cepat sih cepat kau sih aga gini kalau kau gini iras tak cik macam mana iras tak cik macam ni iras tak cik macam pangak pasti masing hek ini ma iras tak cik agak jalan ma iras tak mikot agak cinci ma iras tak mana ngau ya ma iras tak agak jalan tak cik tua ya hidup cah aku hidup cah gam kah hidup cah pangan kah hidup cah muka hidup cah angkau kah mampasi makan naya afirstan kekini cik eh kakuneng mau kakaku itam kau kakaku ingin kau lagi macam titi makan aku tak macam seni kiri tak macam kefirm fiar tak kamera tak kecimbo eh macam fiten guna kita macam wah sama yo muti macam sange black diamond kau ya tak macam kita tak macam mai kumang kau hati oke walau macam cokok macam sama firman kumang kau ex kefirm owner tensiot eh kenyah

kawa walang gawe panggam tanu kuchu awang gawa perkhurama ku sabu jese ka ke rado ke kawe tu ka kai se panggam ku sede kuang kan ku chupa ke yen en dihar tak manite mau tawang gawa walang gawe kwa jita mangu sabu jese ka ke rado ke kawe tu ka kai se panggam ku se dem tanu kuchu awang gawa walang gawa da sabu jese ke ang kong kaya ke walang jicha tu masih dege ka uwa kan evolusi cakup sih dari khasunit kau cing kau tulen pengen kau sih mana kau masih dari saya sunat cicang aku ngah dari kau cicang ngulik kakak kamu kau pengen kau aku sih dari khasunit dia cuma kan evolusi itu ngulik kamu kau sih wah cikem ten cung kau lah aku sih kau sih sih ke kau ya tua kau sih pengen kau kau kau tua ratu ke nomor ya one ten siapa pen neha FM mana tu tu kau ngau lah ngau ta asa ko ji se ka ma si de kwang khan ku su pa ki dhyar ta kha mani te ya mo ku e ka wang ngo le ngui ye te ne ku a chi ta ba ko de ka wo krim e ki safety ka nu si ma si de ki a tu tu tu ku kya chu na o de be a tu tu tu kya chu na o bung ga tu tu tu ku kya chu na ka chi ngo tu le pon ga ka ne wo lu ji sa ko se wo ji yam ten chung ngo le ngo ta sa ko ji se ka ki ra du ke ma ngo ma so te du ta ngo ba o la

0: kawa ulang ngayon tanong ko siya aw nga programa ko sa wajay si kake radu ke kabaya tu kakay si pangawa ko e kay kawa radu ke numuro ya wanitin si eva pen neha fm ngayon mtoto ko e aw nga ulang ngawa ko sa wajay si kake ulang haji cha kwa nga tama sida yi kwan kan ko si pa ke 3 and 2 inda ka manite yam ko e kawa nga ulang ngay e tanong ko mo a chita wa ko sa wajay si ke kabaya tu kakay si pengawal khusus lagi kuang kan khusus pagi 20 minit deh mohon kau ngawalin gue dan kasih tahu kuang dari kau wa krim lagi safety kan ulu jesse aku sih lagi aman yang khusus dewi ke bunga ke cukupnya ego safety kan ulu wa jika mungkin cuma ngawalin aja cang aku bisa kau jika kau kaki radu aku sih lagi kau tua kau sih mungkin aku cuma aku ngawalin gue dah asa cuma kaya ke ngawalin gue kuang ha ke masih lagi mungkin cuma wala kuang ha tapi kau wah khasun awalah dah kan uzi si aku sih lagi khasin eh tuh yo khasun lagi cukup na wah khasin eh kan uzi pangga bangkali ngui angu akam dah sing aman yang kau kuing kau uzi kau sing kau ngui awak nak khasin eh kan ngui ya kau ikon temu kau cakap klinik o yang ngaji kau kuat pangga baca jala kan yang uzi si aku sing aman yang kau sing aman yang kau terlaya kanui yang nunggu aku akui o kanui yang ngaji kau kuat kan aku sih asing aman hosa wajib kita mungkin cuma boleh ngawa dah sego sih si kaki radu ke mau ngawa masuk dan duit aku ngawa bolang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Exka if kawa walang ngay pangam tanu kuchu aw nga ba? Program mong gusto ko si si ka ke rado ke kaya tu kakay si pangam ko e kay kwa rado ke numero ya hunetin siya pen neha FM ano mo tutu ko e aw nga walang jicha ang kuya sa de mayang mga kangan magiging kanu si Agusi tadi safety ke cukupna, kau cingau tu le pengapa mukasa, kalau ini mungkin ada sini tadi cingung, mukasa tadi kau yang acau yang aku ini, kalau ini mukasa tadi cuci atau tuan am, kalau ini kau yang acau yang aku ini agi sila dua, aku yang ya ngus tu tu sih atau ke wala wad dua, dah kena urus aku sih ke pengapa agusi tadi dua ke cukupna ikut kamu agusi. Atutu asinga hanga elongusha atutu asinga hanga atutu kia chukuna kalingwe masitake au kuingawa ya takawa chinga utulake kanda kaucho anga mga sitake kaku akundisa masitake kanda daba akala tuwa atakta pangawa yunga atamaa mga sitake kachichika akiwa kwanwe hee kanwe daba kala daba kula asinga ganghunta atuu a kawa chiki kanu si masitake katane ni ahana problema ke daba Kalau ini mungkin kita kita dapat kuang gaya, ada cakap dah, oh, yang hari dek ya kuang gaya, oh, ang agak kapan ngapa kuang hari, kulit tema cakap dah, oh, mungkin nasi dek ya apa ngapa kan, bukan si, aku sing dapat oh dewi ego safe oh dewi tu tu kau kira cukup na, mungkin si dek kalau ini kau hari dapat, ada ni na orang hari dapat, kan bukan si. Yang hari kanui ya cu, oh adresi ya cu, agak ikan numero. Kalau kanui pengapa ya kui hari numero ah nota follow ah. Kau cik pengapa kan dulu sih muka sedih kaku aji susu muka muka sedih dewi kaisin kalau kanui kau nga. Da kanui sahwana satisa yang nga yang menhok ya. Da kau cik pengapa kan dulu sih muka sedih dewi ke safety kau untamu kau. Kau cik ang agak pengapa kau sih. Hengkulung sedap kecukupan.